Akhirnya Pak Yomi sufur jadi trabanya sastagur jadi trabanya sastagur ya. Akhirnya Pak Yomi sufur jadi trabanya sastagur jadi trabanya.